Yang ibah habang ibah habang isubi yang isubi yang ibah habang isubi yang ibah habang isubi yang ibah habang isubi yang isubi.